apa bermain ya. Pertama untuk kesehatan otak. Jadi kalau misalnya bermain teka-teki atau strategi memicu neuroplastisitas namanya, dan juga menjaga ketajaman memori. Yang udah sering piku nih, kayak lagi baring-baring tiba-tiba mau minum ke dapur, pas sampai dapur lupa mau ngapain. Atau menjaga burnout juga nih teman-teman berdua ya, meluangkan waktu untuk aktivitas tanpa target kerja, mengembalikan energi mental yang terkuras nih teman-teman berdua ya, dan koneksi sosial, karena bermain bersama dengan rekan kerja atau komunitas itu bisa mencairkan kecanggungan dan membangun keintiman nih teman-teman berdua. Ada ide kegiatan bermain untuk remaja dan dewasa ya. Pertama turnamen board games, kayak bermain catur atau monopoli atau permainan kartu strategi bersama dengan teman nih teman-teman berdua. Ada juga olahraga rekreatif ya, mengadakan pertandingan futsal santai, badminton, atau bermain sepatu roda. Nah, ada juga ruang kreatif tanpa target ya, kayak mewarnai, menyusun Lego, atau bermain musik tanpa tuntutan hasil yang sempurna. Dan yang keempat, gamifikasi tempat kerja nih teman-teman berdua ya. Kayak perusahaan bisa mengadakan sesi ice breaking atau mini games di sela jam kantor untuk merayakan hari ini. Pokoknya pasti keren banget nih teman-teman berdua. Nah, aku juga belum bahas tentang sejarahnya ya, tapi nanti bakal aku spill ke kalian seperti apa sih sebenarnya sejarah dari hari bermain internasional atau International Day of Play nih teman-teman berdua. Yang fun fact-nya sebenarnya hari ini tuh baru ditetapkan sama PBB sekitaran 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024 nih teman-teman berdua, menjadikan salah satu hari peringatan global terbaru dalam kalender Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti selengkapnya bakal aku kasih ke kalian di part yang kedua untuk topic of the day jam 8 pagi hari ini nih teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Nah, mari kita membahas tentang sejarah dari awal mula. Sejarah dari awal mula gimana sih? Sejarah atau awal mula dari hari bermain internasional ini nih, yang diperingati setiap tanggal 11 Juni ya. Walaupun sebenarnya pengakuannya resmi tergolong baru nih turnamen kedua, yaitu pada tahun 2024, akar dari gerakan kesadaran pentingnya bermain ini sebenarnya sudah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Jadi International Play, Day of Play ini nih turnamen kedua baru diresmikan sama PBB pada tahun 2024 ya. Nah, pertama itu fondasi hukum internasionalnya tuh sudah dari tahun 1989. Mau ke tahun 1990 nih turnamen kedua ya. Gagasan kalau bermain adalah elemen vital manusia berakar dari diadopsinya konvensi PBB tentang hak anak pada tahun 1989. Pada pasal 31 PBB secara eksplisit menyatakan kalau setiap anak memiliki hak untuk beristirahat, mengisi waktu luangnya, dan juga berpartisipasi bebas dalam kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usianya nih turnamen kedua. Yang kedua, gagasan awal dan juga kampanyenya World Play Day tahun 1996 sampai dengan 99. Jauh sebelum PBB menetapkan resmi pada tanggal 11 Juni, gerakan akar rumput sudah berjalan di tahun kedua. Kalau kita lihat tahun 1996, ide untuk mendedikasikan satu hari khusus bagi semua orang untuk bermain pertama kali itu dicetuskan sama Dr. Freda Kim. Dokter ya, tahun kedua, yang saat itu menjabat sebagai Presiden International Toy Library Association atau ITLA namanya. Jadi beliau tuh merasa hak bermain adalah hak anak yang paling sering diabaikan sama orang dewasa. Ternyata sudah dari tahun 9, sudah dari dulu lah ya, tahun kedua, orang dewasa sering mengabaikan hak anak tersebut nih, tahun kedua, itu untuk bermain. Nah, tahun 99, ITLA secara resmi mengadopsi inisiatif ini dalam konferensi mereka di Jepang, yang kemudian melahirkan gerakan World Play Day atau Hari Bermain Sedunia yang dirayakan secara mandiri sama berbagai komunitas pecinta dunia anak dan juga pendidikan di berbagai negara. Nah, yang ketiga, ada koalisi global menuju pengakuan PBB di tahun 2023 sampai dengan 2024. Walaupun melihat semakin tinggi ancaman terhadap waktu bermain anak akibat digitalisasi ya, gadget maksudnya, ada juga krisis iklim dan tekanan akademis, ada sebuah koalisi organisasi global dibentuk. Nah, koalisi inilah yang dipimpin sama lembaga seperti kayak Lego Foundation, Lego Group, UNICEF, Save the Children, dan didukung juga sama negara-negara pelopor seperti kayak Vietnam, Bulgaria, El Salvador, Jamaika, Kenya, dan juga Luxembourg. Nah, mereka mendesak PBB untuk memberikan pengakuan hukum tertinggi berskala internasional. Jadi sangat memperjuangkan hak-hak anak nih tahun kedua, terutama untuk bermain. Ada ketetapan resmi resolusi PBB di tanggal 25 Maret 2024. Perjuangan koalisi tersebut membuahkan hasil manis ketika Majelis Umum PBB secara bulat mengadopsi resolusi yang tadi A/RES/78/268 pada tanggal 25 Maret 2024. Yang mana resolusi ini resmi mengetok palu bahwa tanggal 11 Juni ditetapkan sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play ini tahun kedua. Dunia kemudian merayakan perayaan perdana atau inaugural hari besar ini secara global pada tanggal 11 Juni 2024 di markas besar PBB di New York ini tahun kedua.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
0: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
0: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what effort terserah.
0: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam.

0: break my heart.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
1: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Oh, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, tahun kedua. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang kedua ya, untuk topic of the day pagi hari ini. Sudah ada beberapa yang ikutan gabung nih, tahun kedua. Wih, banyak banget. Main bola kasti dari Farisa Naura. Ada dari Ken Fim, katanya lompat karet. Ini tadi kayaknya udah dibacain. Libra katanya main apa nih? Kasti, wah kasti juga seru. Iya asli. Sama ini, benteng. Ini dari The Sheik. Main kartu, benteng, dan kelereng kak. Benteng itu juga keren banget sih menurut aku. Kayak mana tuh harus berusaha sebaik mungkin untuk fokus. Dan apa ya, kayak berusaha untuk menghindar. Itu tuh salah satu pemain fisik yang luar biasa, menguras tenaga juga sih sebenarnya. Dan harus dalam waktu yang bersamaan berlari dan juga menghindar. Keren banget ya. Mana lagi? Bukan itu benteng, yang hadang maksudnya menghindar ya. Tapi ada yang ini hadang nih di sini. Jadi saya main petak umpet. Ada requestan dari mereka nih, tahun kedua. Ini berapa kali dari Desek? Bentar, kita coba lihat dulu lagunya ya. Berapa kali kita Pamungkas, satu. Dan lagu yang kedua ini dari Farisa Naura. Katanya mau request lagunya Sesi Potret. Oke. Dari Enau featuring Ari Lesmana, kakak adik nih teman berdua ya. Dan dengan dua lagu ini nih teman berdua, berakhir sudah topic of the day kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya, yang sudah ikutan bergabung, kasih responnya, kasih jawabannya nih teman berdua. Dan semoga informasi di topic of the day pagi hari ini yang membahas tentang hari internasional bermain, gimana sih? Hari bermain internasional atau international play day. Apa tadi namanya? Aduh, aku lupa lagi. International Day of Play, iya benar. Kebalik ya, teman-teman berdua. Menginspirasi untuk kalian nih teman-teman berdua. Merayakannya mungkin juga ya di hari ini nih teman-teman berdua. Ingat, jangan lupa untuk keluar dan bermain di hari ini, karena hari ini diperingati sebagai International Day of Play nih teman-teman berdua, atau Hari Bermain Internasional nih teman-teman berdua. Kalau misalnya, walaupun sebenarnya fokusnya nih untuk anak-anak, tapi kalau untuk kalian orang dewasa, remaja dan orang dewasa, kalau misalnya pengen main, ya walaupun sebenarnya dengan kehidupan yang, permainan-permainan yang lebih relate dengan kehidupan saat ini ya, kayak aku tuh fisik paling jauh ya, kayak futsal atau sepak bola lah, atau apalagi ini berbarengan dengan first day-nya nih, berlangsungnya Piala Dunia hari pertama nih tahun kedua, karena katanya bakal sampai di tanggal 19 bulan depan nih tahun kedua. Jadi tanggal perdananya atau hari perdananya, pembukaannya nih tahun kedua, itu di hari ini tanggal 11 Juni akan dimulai pertandingan antara Amerika dan juga Afrika Selatan ya, di Meksiko. Meksiko lawan Afrika Selatan ya, wah aku lupa lagi. Cuma intinya keluarlah dan bermain di hari ini, dan peringati hari ini sebagai Hari Internasional Day of Play nih teman-teman berdua ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan aku masih punya sejam lagi untuk kemarin kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

94 di FM teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah nih, transfer 2. Sekarang sudah di Yuk Ngopi. Dan seperti biasa di hari Kamis nih transfer 2 kita membahas tentang informasi terkini soal narkoba, judol dan juga korupsi nih transfer 2 ya. Aku punya informasi menarik dari narkoba dulu nih transfer 2 ya, dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya atau Abdia ya, yang berhasil menangkap seorang pengguna narkotika jenis baru berinisial NT umur 31 tahun di Gampong Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan di tanggal 4 Juni 2026 kemarin. Jadi ini penting ya teman-teman berdua, narkotika jenis baru yang digunakan pelaku yaitu Happy Water dan Pot Getar. Jadi Happy Water ini merupakan narkotika yang menyerupai minuman serbuk instan. Sedangkan Pot Getar itu mengandung etomidate dan kerap dicampur dengan cartridge vape nih teman-teman berdua. Lagi-lagi vape ya teman-teman berdua. Walaupun disampaikan Wakapolres Abdia Kompol Misianto didampingi Kasat Res Narkoba Ibtu Hermansyah dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres setempat. Di hasil penyelidikan sementara, pelaku tidak hanya menyimpan barang haram tersebut, tetapi dikonsumsi secara pribadi juga. Dan terlibat dalam aktivitas jual beli narkoba. Waduh, ini parah banget nih kayaknya ya teman berdua, double-double nih. Jadi menyimpan, mengkonsumsi dan mengedarkannya juga, perjualbelikan juga nih teman berdua ya. Jadi kata kepolisian, katanya mereka terus menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang memasok barang ke wilayah Abdia ini nih teman berdua. Nah dalam kesempatan itu juga Kompol Misianto ini mengurai kronologis kalau kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di sebuah rumah di Gampong Suak Nibong ini nih teman berdua ya. Nah menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Abdia langsung bergerak menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan ya. Dan saat tiba di rumah yang dituju, petugas mendapati seorang pria berinisial MT 31 tahun kan, aduh, warga Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara sedang berada di dalam rumah tersebut. Dan petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Nah dari pemeriksaan ini, badan dan pakaiannya, personel tidak menemukan barang bukti sebenarnya. Tapi penggeledahan yang dilanjutkan ke seluruh bagian rumah akhirnya membuahkan hasil nih. Di atas sebuah lemari sebetulnya petugas menemukan tas ransel hitam yang berisi puluhan kemasan narkotika dengan berbagai merek dan juga jenis. Berbagai merek dan jenisnya, teman-teman dua. Temuan tersebut langsung mengubah arah penyelidikan menjadi pengungkapan kasus narkotika berskala besar. Dari dalam tas tersebut petugas menyita ada 11 bungkus Happy Water merek THC berwarna hijau yang mengandung MDMA, zat psikoaktif yang selama ini sebagai bahan utama ekstasi ya, teman-teman dua. Jadi itu tuh kalau ternyata si Happy Water ini merek THC itu punya MDMA, zat psikoaktif yang selama ini sebagai bahan utama ekstasi. Selain itu, polisi juga menemukan 20 cartridge merek Aper rasa Markisa dan 20 cartridge merek Tux rasa Leci yang diduga mengandung etomidate tadi, zat anestesi yang sekarang mulai digunakan dengan perangkat vape atau pot elektronik nih tahun kedua ya. Kayak ini juga kayak apa ya? Menurut aku tangan kedua manipulasinya. Jadi kayak pabrik bikin awalnya tidak pakai zat tadi ya, entomine tadi. Kemudian didistribusikan ke pihak kedua. Dari situlah zat-zat ini tuh dimasukkan. Dan akhirnya ke pihak ketiga yaitu penjualnya, dan akhirnya sampailah ke konsumen. Menurut aku kayak gitu ya, alurnya gitu. Nah, jadi etomidate ini adalah zat anestesi yang sekarang mulai digunakan di perangkat vape atau pot elektronik ya. Total barang bukti yang diamankan mencapai 51 kemasan narkotika itu banyak. Motakurung, lamangan ini MT. Seluruh barang bukti tersebut, kata Misianto, langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pengujian laboratorium.
Dan dia juga menyebutkan kalau kemunculan narkotika jenis happy water dan pot getar di Aceh ini menjadi perhatian serius juga. Karena kedua jenis narkotika tersebut tergolong baru dan memiliki potensi besar menyasar ke kalangan remaja dan juga pelajar. Nih, tahun kedua. Hati-hati.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

9.4 Rudy FM, teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau ngucapin selamat pagi dulu untuk kalian semua ya, yang lagi dengerin Rudy FM Gorontalo. Karena aku lagi di Yuk Ngopi dan masih punya sekitar kurang lebih 1 jam lagi ya, sampai 2. Karena sekarang kan sudah di 9 lewat 25 menit nih. Kasih informasi ke kalian di pagi hari ini tentang seputar terkait judul korupsi dan juga narkoba nih di Yuk Ngopi untuk edisi korupsi judul narkoba pagi hari ini nih. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, nanti aku bakal balik lagi dengan satu informasi seputar dunia korupsi yang tentunya menarik untuk kamu dengarkan dan baiknya kamu jangan lewatkan ya teman-teman, supaya paham nih permasalahan-permasalahan korupsi yang walaupun sebenarnya sulit ya teman-teman untuk dihilangkan dari Indonesia. Ada yang terbaru nih soal, kalau nggak salah tadi aku sempat baca, itu motor kepala BGN yang kemarin sempat disediakan ada puluhan ribu, iya puluhan ribu ya. Nanti bakal aku kasih ke kalian informasi terbarunya sesaat lagi. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih pakai barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau Aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, Aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM, teman terbaik kamu, Camila Cabello featuring Willow with Psycho Freak, nih turn kedua dari album Familia tahun 2022, nemenin kita di pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah, nih turn kedua. Satu informasi yang lumayan menguras perhatian nih turn kedua ya, dari Sony Sanjaya yang ini katanya siap membongkar korupsi MBG nih turn kedua. Dan mempunyai daftar 26 lebih nama-nama toko besar di HP Sony Sanjaya yang siap dibongkar. Jadi Sony Sanjaya ex wakil kepala BGN ya, Tahun 2 menyebutkan terdapat sejumlah nama toko besar yang diduga memiliki peran dalam pengaturan dapur-dapur SPPG ini nih, Tahun 2 yang main-main di belakang ya. Dugaan penyimpangan dalam tata kelola satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis ini enggak hanya melibatkan dirinya seorang diri. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya ya, Krisna Murti, yang menegasin kalau selama ini kliennya merasa menjadi pihak yang paling disorot dan dituding sebagai aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik dapur MBG ini. Sony Sanjaya ini ditetapkan sebagai tersangka sama Kejagung bersamaan dengan mantan kepala BGN Deden Hindayana dan ex wakil kepala BGN Noldewik Pusung nih tahun kedua ya. Menurut Krisna, narasi yang berkembang selama ini seolah menempatkan Sony sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan dapur program MBG ini tahun kedua. Tapi, kata dia, Sony memiliki versi cerita yang berbeda dan siap mengungkap pihak-pihak lain yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengembalian keputusan terkait pengelolaan dapur tersebut ini tahun kedua. Waduh, parah nih. Dan sempat diajukan diri ya, mengajukan diri untuk justice collaborator. Jadi dalam berita acara pemeriksaan, Sony telah menuangkan niatnya untuk menjadi justice collaborator untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Mana sih kayak, apa sih jadi justice collaborator? Ini nih, jadi justice collaborator ya karena udah ketangkap. Kalau tidak tertangkap, ya otomatis akan tetap bekerja sama dengan orang-orang ini nih ya, teman-teman, dua orang-orang termasuk yang 26 nama ini. Kalau sudah tangkap ya udah berusaha jadi baik aja. Iya kan? Langkah menjadi justice collaborator umumnya dilakukan oleh seorang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu tindakan pidana dan bersedia memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik untuk membantu mengungkap aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini Sony Sanjaya tidak otomatis gugur perbuatannya ya, turun kedua. Menurut aku ya tetap harus diadili dong, enak aja. Nah, walaupun demikian hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa sosok yang dimaksud bagi nama-nama besar sama Sony ini nih, turun kedua. Kuasa hukumnya menyatakan kalau pengungkapan identitas pihak-pihak tersebut akan disampaikan langsung sama Sony pada waktu yang dianggap tepat. Nah, dia juga gak mau menyebutkan orang-orang yang dimaksud nih, turun kedua ya. Pokoknya Sony tuh udah mengantongi lebih dari 26 nama lah yang tersimpan di handphone miliknya yang disita Kejaksaan Agung. Waduh, ini kayaknya berat banget nih kalau dibahas di sini. Pokoknya itulah, orang tinggal tunggu aja. Kalau nggak salah sebenarnya udah ada deh beredar di internet nama-nama tersebut nih, turun kedua. Yang paling pertama itu yang paling mencengangkan nih, turun kedua. Kok bisa? Kalian ngerti gak sih apa yang aku bahas? Ya pokoknya kalian akan mengetahuinya sendirilah, cepat atau lambat ya, turun kedua. Semoga orang-orang yang suka ngambil duit-duit rakyat ini tuh akan segera minimal kayak kasih pertanda kecil apa kek gitu. Karena kayaknya memang di ini tuh suasana tuh udah genting banget ya, kayak sekali lagi korupsi mega besar-besaran nih tahun kedua, kita tuh kolaps sebagai sebuah negara. Tapi nyatanya ya berdoalah semoga Indonesia akan baik-baik saja dan bebas dari yang namanya korupsi. Lebih ke depannya lagi, maksudnya lebih bagus lagi kalau mau korupsi ini memang benar-benar hilang. Setidaknya berikan efek jera kepada para pelakunya. Jangan kayak seperti yang sering kali aku jelasin ya, korupsi di Indonesia tuh kayak apa ya, kayak proyek, maksudnya kayak sesuatu yang tabu untuk dilakukan, itu level 2 ya. Bukan tabu dilakukan, yang dianggap tabu tapi
sudah menjadi biasa untuk dilakukan di level 2 ya. Kayak macam saya ngana korupsi, ngana ada niat korupsi, ngana apa korupsi, akhirnya ngana tertangkap. Nah, ketangkapnya itu tuh yang tidak memberikan efek jera ya, karena mereka masih tetap bisa leha-leha di, misalnya di penjara gitu, masih enak-enak aja. Dan mereka berpikir kayak, udahlah korupsi sekian miliar atau sekian triliun, paling cuma dihabisin berapa tahun di penjara, toh masih di penjara juga kita tuh masih tetap berasa kayak bebas, difasilitasi juga, ada fasilitasnya juga, kayak enak bagi mereka. Nah, memberikan efek jera ini nih yang dari dulu negara kita tuh belum mampu, entah kenapa bisa ya. Nomor kedua, semoga kedepannya nanti ada orang yang berani gitu untuk memberikan efek jera pada para koruptor dan memberikan peraturan yang bisa merubah gitu ya kondisi negara kita ini. Ah, oke, mantep banget nih. Jadi emosional banget sih sebenarnya kalau misalnya bahas kayak korupsi kayak gini nih ya. Tapi ya mau gimana juga, inilah kondisi negara kita. Berdoa semoga Indonesia akan baik-baik saja kedepannya nanti ya. Berdoa semangat menjadi WNI sekali lagi. Sudah di 9:52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Aku harap kalian menikmati siaran aku nih Tuan Fado, walaupun aku sendiri tuh banyak ngomongnya. Dan semoga kalian juga tercerahkan di pagi hari ini nih ya. Selamat menjalani hari Kamis kalian di tanggal 11 Juni. Semoga hari kalian menyenangkan. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. I'll see you next time. Bye-bye.

0: saudaraku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Info yang pertama tambah Pro 2 dari MCP FC dan Kapibara Angel yang tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026, di mana MCP FC ini meraih 2 kemenangan atas 6 ABP Women dengan 2-0 dan juga Dragon Kuning Ladies 4-0 dengan Darika Pin Pailun yang mencetak 4 gol. Kapibara Angel juga mengoleksi 6 poin setelah mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal dengan 2-0 dan 6 ABP Women 2-1. Hasil tersebut juga membuat kedua tim terus bersaing di papan atas sementara untuk persaingan menuju final for WPFL 2026 ini semakin ketat. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Alvin yang mengajukan peninjauan kembali hasil GP Monaco 2026 setelah Pierre Gasly kehilangan podium akibat 2 penalti 5 detik karena pelanggaran batas kecepatan di pit lane. Gasly yang juga sempat finish ketiga akhirnya turun ke posisi ke-7 dan mengaku sangat kecewa dengan keputusan tersebut, di mana FIA juga akan menggelar sidang virtual pada Kamis 11 Juni 2026 hari ini. Untuk meninjau permohonan dari Alvin, tim asal Prancis ini juga harus menunjukkan adanya bukti baru yang relevan agar kasus ini dapat dipertimbangkan kembali oleh Stewart. Info terakhir teman Pro 2 dari Serena Williams yang menandai kembalinya ke lapangan tenis dengan meraih kemenangan di turnamen Queen's Club Championship setelah absen selama 1375 hari. Berpasangan dengan petenis Kanada Victoria Mboko, Williams juga mengalahkan unggulan ketiga Erin Rotlife dan Nicole Melikar Martinez dengan skor 7-6, 6-2 di hari Selasa di 9 Juni 2026 kemarin. Mantan petenis nomor 1 dunia itu juga mengaku menikmati momen comeback dan merasa istimewa bisa tampil di Queen's Cup untuk pertama kalinya. Kemenangan tersebut juga menjadi yang pertama bagi William sejak penampilan terakhir di US Open, sekaligus juga memunculkan kembali spekulasi mengenai kelanjutannya di dunia tenis profesional. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Menurut aku ini masih pagi sih, baru di jam 10 juga ya teman Pro 2 ya. Nanti kalau udah di jam 11 baru aku ganti jadi selamat siang gitu. Tapi gimana kabarnya hari ini? Semoga insya Allah sehat ya teman Pro 2 ya. Senang sekali Rahma bisa kembali hadir temenin kamu di edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan aku siap buat temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga pastinya lagu-lagu terbaik kita. So, make sure tetap station aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Kurang Tahu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome to our program di Pro 2 Hitlist. So, aku mau ajakin kamu teman Pro 2 untuk ikutan gabung. Bisa langsung ke Instagram kita aja di @pro2_. Kalian bisa langsung teman Pro 2 ikutan request gitu ya, karena kita mau special request banget di hari ini. Jadi kamu bisa spill lagu-lagu apa aja yang pengen aku puterin di siang ini. Dan make sure teman Pro 2 kamu juga bisa sisipin lagu-lagu yang mungkin saat ini pengen kamu dengerin tapi juga pengen kamu kodein ke seseorang, karena biasanya kayak gitu. Kalau mau salam-salam juga boleh banget, bisa langsung ke Instagram, bisa juga ke line WhatsApp di 08113003022.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong di mana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Alright, nomor 2 Selena Gomez featuring Marshmello Wolves yang udah teman kita sampai di pukul 10.45 dan teman nomor 2 ini udah ada yang ikutan request dari Cicika. Cicika mau lagunya dari The Wave featuring Dan Lewis with Learn to Love. Teman nomor 2 ini udah langsung aku puterin. Terus ada juga dari Asha. Asha katanya mau lagu Cast of High School Musical. The series gitu ya, You Never Know, teman bro 2. And the last, ini dari Lia Lia. Aku mau Audi dong kak, tapi aku. So teman bro 2, 3 lagu langsung aku puterin buat kamu di Pro 2 Hitlist Special Request.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Melanie Kanda, MBG ya. Apa tuh? Jangan-jangan masih siang sama Pro 2. Ini aku mau spill yang udah gabung bareng Rama di Instagram kita di @pro2_gorontalo untuk siang ini udah rame juga. Ada dari Ayam Dania. Sehat selalu Kak Rahma dan juga temanku Mia. Request lagu Shape of My Heart. Oke, okay, aku puterin ya. Thank you ya. Terus kita pindah lagi ke lagu berikutnya sama Pro 2. Ada yang pengen diputerin lagunya Salahi Aku. Ku Jatuh Cinta Lagi, Roni Parulian. Sebentar, Salahi Aku ini tuh hanya ada dari Yovie Widianto. Tapi kita coba cari dulu Roni Paruliannya ya. Siapa tahu ada. Roni Parulian, Salahi Aku. Oh ini ada. Oke deh teman Pro 2, Salahi Aku ya udah ya. Sama siapa lagi nih? Cegil dong Kak, Cegil. Hacu dari Salma Sasabila itu belum masuk ya teman Pro 2 ya. Cegil kita puterin, dari Nabila Takia juga ada nih. Jadi 3 lagu sekaligus aku puterin dan temenin kamu di siang ini. Buat kalian yang belum sempat dengerin lagu favorit kamu, bisa langsung gabung aja. Kita masih punya sekitar 40 menit lagi teman Pro 2 untuk temenin. So jangan dilewatkan. And please welcome Backstreet Boys, Yovie Widianto featuring Andirianto, juga Roni Parulian dan Nabila Takia.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Bu Ani, ini benar halal kan?
2: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
1: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
2: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
1: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
2: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
1: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
2: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
1: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
2: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

sama Produ ada Cegil dari Nabila Takia yang udah aku puterin. Next kita mau puterin lagunya dari siapa lagi nih? By the way, lagu-lagu terbaru kayak lagunya Shalina Grace gitu ya. Sumpah Mati itu belum masuk ke setlist kita teman Produa. Doain aja semoga bisa segera masuk, jadi bisa langsung aku puterin. Terus aku mau puterin lagi lagu dari Ois Wilson, Budi Doremi ada untukmu. Budi Doremi, sebentar aku cari dulu ya. Budi Doremi ada untukmu itu aku, kamu tanpa aku. Aduh gak ada lagi. Gak ada nih yang ada untukmu. Adanya Asmara Nusantara 123456. Kita ganti aja gak apa-apa. Kita ganti aja ya. Kita ganti sama apa ya yang bagus dari Budi Doremi tuh. 1, 2, 3. Ini aja kali ya. Tolong katakan pada dirinya. Oke, itu dia satu. Terus lagunya siapa lagi nih? Fajar Nur ya, Sembuh Tanpaku. Oke, boleh. Kita puterin lagi. Fajar Nur. Ya, mana ya? Sebentar. Fajar Nur, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Next, teman Pro 2 yang terakhir dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke. Jagat Rasa. Samuel Cipta. Oke, teman Pro 2. Tiga lagu buat kalian ya. Dan ini bakalan temenin kamu. So, tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter-Life Crisis KLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu tahu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah, ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang, kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah, ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini, ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat, lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Tidak cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra

Ya kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2.

0: Diskon 50%.
1: Wah, kapan lagi?
2: Klik tambah keranjang, ah.
1: Ada pesan lagi. Tambah,
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
1: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
1: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
1: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum

Oke, teman Pro 2, ini aku mau spill dulu untuk informasi kita di siang ini. Dan kita mau spill informasi kuliner teman Pro 2, berhubung sekarang juga udah pukul 12:13. So, informasi yang pertama teman Pro 2 ini dari makanan inovatif gitu ya. Atau mungkin tempat yang inovatif yang dimana bukan pakai cangkir tapi pakai kelopak bunga segar teman Pro 2 untuk menyajikan yang namanya Very Espresso. Ini berasa kayak lagi ada di Tinkerbell-Tinkerbellan gak sih kita tuh? Iya kan? Jadi bukan pakai cangkir ya teman Praduah ya. Espresso ini disajikan dengan kelopak bunga segar. Dan tren Very Espresso ini dikaitkan dengan mitos wanita yang meminumnya akan menikah setahun lagi. Oke, kayaknya kita harus minum. Dan tren penyajian kopi ini tuh selalu berkembang dengan cara yang unik teman Praduah. Setelah berbagai kreasi latte art dan juga penyuduhan kopi yang tak biasa, ini muncul lagi tren yang bernama Very Espresso. Nama dari dua kata yaitu very dan juga espresso ini artinya kopi pekat yang dibuat dengan menyemburkan air panas bertekanan tinggi melalui bubuk kopi halus. Sementara kata very-nya sendiri ini berarti perih yang sebenarnya digunakan untuk mendeskripsikan betapa cantik dan estetiknya espresso saat disajikan. Tren ini juga tengah dipraktekkan oleh banyak kreator konten mulai dari kafe hingga florist teman Pro 2, sehingga yang dibagikan oleh Arisan Flowers sebagai florist di New York Amerika Serikat. Kira-kira nih teman Pro 2, kalian bakalan cobain gak? Dan kalaupun berhasil dicobain, harganya berapa ya teman Pro 2? Coba kita kalkulasi dulu nih, dasar satu tangkai bunga ini gak semua bunga bisa dipakai loh by the way ya, bisa tulip tapi kalau mawar dan yang lain-lain dia gak mampu untuk bisa menahan volume yang cukup banyak gitu dari kopi espresso itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita hitung, kira-kira berapa ya harga kelopak kopi bunga ini?

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, widi, widi, widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper realis.

0: makan. Kita Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama. Oi, oi, oi, oi. Oi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi sama informasi kuliner. Dan ini ada dari wadah bekas mie instan gitu ya, yang diubah teman Pro 2 menjadi bahan baku plastik oleh Korea Selatan. Jadi mie instan itu kan emang digemari juga karena kepraktisan dan juga bagaimana simpelnya dia dalam penyajian gitu ya. Tapi dari sisi lingkungan, sampah cup bekas mie instan ini pasti menimbulkan masalah karena berakhir dibakar atau kalau enggak menggundung di tempat pembuangan sampah gitu ya. Untuk mengatasinya teman Pro 2, pemerintah Korea Selatan ini sekarang punya solusi, yaitu sampah cup mie instan diolah menjadi bahan baku berharga untuk industri petrokimia. Dan dilansir juga dari The Korean Times, Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan ini mengungkapkan pihaknya memperluas inisiatif daur ulang kimia nasional yang menggunakan teknologi dekomposisi termal canggih untuk menguraikan kertas polistirena yang dikenal sebagai PSP gitu ya. Kemudian PSP ini diubah menjadi nata, bahan dasar untuk plastik baru. Dan inisiatif ini juga menandai pergeseran signifikan dari daur ulang mekanis yang selama ini hanya menolehkan atau membentuk kembali plastik. Dan produk ini dihasilkan memiliki kualitas rendah dan penggunaannya juga terbatas untuk barang-barang bernilai rendah. Tapi dari program perluasan ini, 5 PSP yang dikumpulkan akan terkena panas tinggi tanpa adanya oksigen serta proses yang dikenal sebagai pirolis. Dan ini juga mengubah plastik padat menjadi minyak pirolis cair yang kemudian disuling menjadi nata. Seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau di Korea udah berhasil menemukan solusi ataupun jalan keluarnya, kira-kira kita menemukan apa nih teman Pro 2?
1: Selalu

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Okay, itu nomor 2. Kita lanjut lagi yuk. Ini ada minuman yang lagi viral juga, yaitu matcha. Tapi kita juga gak bisa pukiri, kopi sampai sekarang masih menjadi minuman hits di kalangan anak Gen Z gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan sama nomor 2 dari kedua minuman ini, matcha dan juga kopi, kira-kira mana nih yang paling tinggi kandungan kafeinnya, teman nomor 2? Jadi walaupun sama-sama mengandung kafein, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara memberikan efek pada tubuh gitu ya. Selain proses pembuatan, kandungan nutrisi hingga manfaat kesehatannya pun ini gak sama, kopi sering menjadi pilihan utama untuk mendorong energi instan. Sementara matcha dikenal memberikan energi lebih stabil dan bertahan lebih lama. Perbedaan ini juga membuat orang tertarik untuk memahami keunggulan masing-masing minuman gitu ya. So, kita langsung bedah teman pro 2. Kita sendiri tahu kalau matcha itu kan adalah teh hijau bubuk gitu ya. Sedangkan kopi ya itu berasal dari biji kopi. Nah, dari kedua minuman ini ternyata kandungan nutrisi kafein itu berbeda teman pro 2. Secara umum matcha itu mengandung sekitar 19 sampai 44 mg kafein per gram bubuk, dan satu sajian itu menggunakan 2 gram bubuk matcha, maka kandungan kafeinnya ini bisa sekitar di 38 sampai di 88 mg per cangkir. Atau pada penyajian yang lebih kuat dengan 4 gram bubuk, kadar kafeinnya itu bisa mencapai di 78 sampai di 178 mg per cangkir. Sementara untuk kopi di sekitar 10 sampai 12 gram kafein per gramnya. Satu cangkir kopi umumnya dibuat menggunakan 7 sampai 10 gram bubuk kopi. Dan karena jumlah bahan yang digunakan lebih banyak, rata-rata secangkir kopi itu mengandung sekitar 95 gram kafein atau bahkan lebih gitu ya. Jadi udah bisa kita ambil kesimpulan lebih tinggi si kopinya, kafeinnya teman pro 2. Dan menurut aku mau kopi atau mau matcha, jangan lupa minum air putih. Iya, karena kalau udah keseringan matcha ataupun keseringan kopi juga gak terlalu baik juga untuk tubuh gitu ya. Tapi kalau kamu butuh banget energi, apalagi sekarang udah mulai hujan ya teman pro 2 ya, matcha pilihan. Tapi kalau misalnya kamu saat ini udah mulai ngantuk, kopi selalu jadi nomor 1.

0: komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesukaan sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jets Jonas featuring Beberexa yang udah temuin kita sampai di pukul 13:03. Dan kita mau lanjutin lagi teman Pro 2. Bedanya kalau ini kita mau spill informasi seputar olahraga. So buat kalian yang lagi ada di jalan dengan keadaan cuaca yang saat ini benar-benar hujan deras, hati-hati aja teman Pro 2. Tetap kurangi kecepatan kamu, karena kalau yang naik mobil mungkin bakalan aman-aman jaya gitu ya, tapi kan tetap licin gitu kalau misalnya kita terlalu memacu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi kalau buat yang pengendara motor, aku sarankan satu, karena ini hujannya deras banget, yang pasti berteduh dulu. Terus yang kedua, mungkin kalau emang buru-buru banget, bisa tuh singgah dulu ke supermarket untuk beli jubah hujan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang kamunya masih punya banyak waktu, santuy dulu, nikmatin dulu keindahan hujan ini. Iya, hujan tetap harus disyukuri dan nikmati teman Pro 2. Karena beberapa hari terakhir kan kita cerah banget ya. Jadi ini mumpung lagi dikasih hujan, ya udah kita syukuri aja. So, nanti aku bakalan spill untuk informasi olahraga. Make sure kamu tetap stay tune terus di sini. Jangan kemana-mana di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: Nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku mau spill dulu ke kalian ya, apalagi buat kamu yang baru aja habis kerja, kuliah, atau aktivitas harian, badan ini mulai pegal-pegal dan sendi, terasa gak nyaman. Tenang aja sama Pro 2, karena ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman. Tinggal oles dan balurkan di area yang terasa pegal atau kurang enak. Praktis dibawa kemana aja teman Pro 2 dan cocok jadi teman aktivitas harian kamu. Mau pesan? Gampang dong. Langsung aja cek websitenya di tulusherbal.com atau hubungi Kayayu di 085-2897-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
4: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, torang bahas seragam lah gitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti gitu, yang excited ya.
5: Membeli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh,
3: supaya pas turun sholat mungkin, gak ada.
2: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu kan?
1: Alin.
6: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
4: Beda kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelamari. Ada banyak sekali itu.
6: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah. Ya, sekali nama muka aja juga beda.
7: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Last November, I fell in love.

jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablupofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

untuk perempuan yang sedang dipelukan teman Pro 2, payung teduh. Aduh, payung teduh berhasil menghangatkan hati ya di kala hujan ini yang cukup deras teman Pro 2. Terus ditambah lagi dengan cuaca yang kurang mendukung, pasti sebagian dari kamu butuh banget kan pelukan yang menghangatkan atau sekedar selimut tetangga mungkin. Tapi teman Pro 2, bukan itu dulu yang mau kita bahas, nanti aja kalau malam-malam ya. Kalau sekarang mah kita fokus dulu ke informasi olahraga di siang ini. Ada wakil Hong Kong teman Pro 2 yang saat ini ya di libas oleh Ubed ke perempat final Australia Open. Jadi Muhammad Zaki Ubedillah ini melaju ke perempat final Australia Open 2026 setelah menumpas perlawanan wakil Hong Kong yaitu Li Chang Yu di hari Kamis di tanggal 11 Juni ini gitu. Dan Ubed, sapaan akrab dari Zaki Ubedillah, ini menang 2 game langsung yaitu 21-19 dan 21-15. Dan ini jadi kemenangan kedua Ubed setelah sebelumnya menekuk wakil Thailand yaitu Khan Thampon Wang Charon. Dan pada awal game pertama Ubed ini sempat kesulitan, namun peraih gelar juara tunggal putra Thailand Masters 2026 ini dapat mengontrol permainan setelah interval. Meski di ujung game pertama sempat keteteran lantaran keunggulan 20-17 diperkecil menjadi 20-19, Ubed akhirnya bisa menyelesaikan game pertama dengan kemenangan. Dan Ubed juga mengatakan kalau performa di Australia Open ini tidak lepas dari evaluasi usai tumbang di Malaysia Masters 2026, dan saat itu Ubed kalah dari wakil Perancis yaitu Christian Popov dengan perempat final. Jadi kita berdoa aja semoga nanti Ubed bisa melaju ya teman Pro 2 ya, dan siapa tahu bisa menjadi pemenang untuk Australia Open kali ini.

0: share foto pemajikan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yes, selamat berdua ada Jisoo with Earthquake yang udah terus temenin kita sampai di pukul 14.03 menit. Masih bareng Rahmat teman berdua, dan kita mau beralih dulu ke informasi entertainment teman berdua. Ini aku mau spill beberapa konser yang sekarang bakalan digelar gitu ya. Ada konser Big Bang yang katanya nih teman berdua itu akan di gelar di Jakarta International Stadium di 16 Januari 2027 gitu. Dan Big Bang sendiri ini tuh dalam rangka 20 and 26 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun. Dan kabarnya juga disampaikan langsung oleh YG Entertainment dalam unggahan di media sosialnya mereka teman berdua. Setelah di spek ini sebelumnya beredar kabar bahwa Big Bang akan memulai tur di 21 sampai 23 Agustus 2026. Dan dalam tur ini di Big Bang 20 Anniversary, mereka sejauh ini akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Gongyang Stadium Korea Selatan pada Agustus 2026 bertepatan pada bulan debutnya mereka. Kemudian mereka juga bakalan bertolak ke Amerika Serikat teman berdua, yakni di Oakland di California dan New Jersey. Terus nanti Big Bang akan menyeberang ke Eropa, persisnya di Paris dan London. Terus Big Bang bakalan kembali ke Asia Pasifik di Oktober 2026 dengan menggelar konser Taipei. Lanjut ke Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, dan juga Fukuoka, tempat berdua. Dan di awal 2027, Big Bang lanjut konser di Kuala Lumpur di 9 Januari, dan lanjut lagi ke Jakarta di 16 Januari 2026. Dan baru akan menutup rangkaian konser sejauh ini di Kaohsiung, Taiwan di 27 Februari 2027.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Takut banget, jangan dong. Kita harus sama-sama excited sama berdua dengan hari esok gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata hari esok itu benar-benar gak datang dan kita harus menikmati hari ini, ya udah maksimalin aja semuanya gitu loh. Karena ujung-ujungnya nanti ya bakalan menyesal juga gak sih kalau misalnya ternyata hari ini bisa banget untuk kita menjadikan sebagai waktu untuk produktif, tapi malah gak benar-benar kita manfaatkan gitu teman berdua, iya kan. Dan kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya, masih seputar entertainment. Kalau ini ada debut dari film Teach You a Lesson. Nah, langsung kuasai Netflix sama Bro 2. Drama Korea dari Teach You a Lesson ini mulai melesat ke posisi puncak daftar tayangan televisi non bahasa Inggris terpopuler di Netflix Global pada pekan pertama perilisannya teman Bro 2, dan berdasarkan data resmi dari Netflix yang dirilis di hari Rabu kemarin, proyek yang baru aja meluncur di Jumat Mei kemarin ya, itu sukses mengantongi 6,4 juta penayangan hanya dalam kurun waktu beberapa hari hingga akhir pekan kemarin. Dan angka kumulatif ini juga berhasil membawa proyek terbaru dari Kim Mu-yeol bersama Lee Sung-min dan juga sutradara Hong Ju-chan ini bertengger di top 10 tayangan terlaris di 48 negara dan wilayah, termasuk nomor 1 di Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Bukan hanya itu aja teman berdua, pencapaian itu kian menegaskan dominasi konten Korea Selatan yang sukses menguasai beberapa posisi di jajaran 10 besar platform streaming tersebut. Dan debut dari Teach You a Lesson yang perkasa berhasil melengsarkan Berlin and the Lady with an Ermine yang berkuasa pekan lalu, lalu harus turun ke posisi 3, sedangkan di posisi 2 ditempati oleh My Royal Nemesis. Itu dia. Kira-kira kamu udah nonton belum sama berdua? Aku sebenarnya belum nonton sih, tapi kayaknya habis ini mau nonton deh. Tapi sebenarnya aku bukan tim yang ongoing sih, soalnya menurut aku tuh malas nunggu lama gitu kan. Kalau kalian kira-kira tim yang ongoing atau nonton-nonton aja gitu.

0: apa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya emang kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh, ini kan baru beli, ini aku bilangin, kok kaki lu gimana sih kata orang? Ini ya, ah gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih what ever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quickwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kita dari Gamaliel Audrey dan juga Cantika yang udah mengantarkan kita sampai di pukul 14:49 sama Pro 2. Dan karena kita udah mau on the way ke menit 50, jadi itu pertanda kita bakalan say goodbye to each other ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune bareng Rahmat sama Pro 2 dari tadi pagi. Dan aku mau pamit undur diri dulu, tenang aja nanti bakal ada kru Pro 2 lain yang siap buat gantiin Rahmat di sini. Saya Rahmat pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu di sore hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2, BTS bakal merilis lagu baru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka lewat acara 2026 Festa. Dan lagu ini juga sebelumnya diperkenalkan dalam edisi Deluxe Final, album Arirang, dan juga bakalan tersedia secara digital mulai 12 Juni besok. Dalam proses pembuatannya, Suga ini terlibat sebagai produser, sementara RM dan juga J-Hope ini turut berkontribusi dalam penulisan lagu. Dan Big Hit juga music, Big Hit Music nyebutin kalau lagu ini menggambarkan kerinduan dan ketulusan para anggota BTS jelang pertemuan kembali dengan para penggemar mereka. Dari film horor 402, Rumah Sakit Angker Korea semakin mendekati jadwal tayang di bioskop dan menjelang rilis. Final trailer dan juga poster resmi menghadirkan teror yang lebih mencekam dengan memadukan unsur horor Indonesia dan juga Korea Selatan. Trailer ini juga teman Pro 2 menampilkan ritual jelangkung di rumah sakit Yongwon, sementara poster memperlihatkan boneka misterius berhanbok yang menjadi simbol teror film ini. Disutradarai Anggi Umbara, film ini juga dibintangi Arbani Yasis dan juga Saputra Kori, serta bakalan tayang di bioskop mulai tanggal 9 Juli 2026 nanti. Teman Pro 2 dari Jung Kyung Ho dan juga So Young ini dikabarkan mengakhiri hubungan asmara setelah menjalin kasih selama 14 tahun. Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh agensi masing-masing yang nyebutin keduanya sepakat berpisah secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan sebagai rekan kerja. Dan selama ini Jung Kyung Ho dan juga So Young itu dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas Korea Selatan yang paling langgeng sejak mengumumkan hubungan mereka di 2014. So Young juga dikenal sebagai anggota Girls Generation, sementara Jung Kyung Ho populer lewat perannya dalam Hospital Playlist. Sekian info Pro 2, diproduksi oleh redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: pakai acung jari tengah segala.
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo cool cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Teman Pro 2, segera kita bakal bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin Gita Fest RRI 2026 live dari Pro 2 RRI Jakarta untuk hari ini, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

teman-teman Pro 2, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan azhar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tepat di pukul 15 lebih 16 waktu Indonesia Tengah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, teman berdua, selanjutnya kita ikutin lagi siaran langsung Grand Final Festival Cinta Indonesia tahun 2026 live dari Auditorium Abdulrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Cinta Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman berdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
3: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat, yes, penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
2: Wow.
3: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
2: Oke.
3: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional. Finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid.
0: Farid.
1: Inilah dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai gitu.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik okay. para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk
2: yeah.
4: kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, yeah, yeah. tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus.
2: Yeah. Ya,
4: kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir
4: kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Okay.
4: Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga,
2: New Zealand.
4: Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya kelompok komunis misalnya datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Lebih pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya.
2: Yeah.
5: Nah, tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara UKA-UKA kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju, gitu kan? Ya, nggak boleh nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihat ya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamlah ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif juga,
6: gak
2: begitu
6: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Ya.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Ya.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Ya.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Ya.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini tidak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ. Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya, Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat
4: sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, tidak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O
2: kok. Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya, itu enggak boleh.
2: Ya,
4: karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior
2: atau
6: orang yang punya nyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh itu gak ini banget deh. Bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload
2: baik,
6: disinformasi.
2: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
4: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak langsung maju aja, Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Amat ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Pusina, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak, semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia.

0: Bok ya namanya ya?
1: Afro.
0: Braided.
1: Braided itu dikepang-kepang.
0: Dikepang-kepang.
1: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
0: Di afro. Ya ampun.
1: Ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi. Ke jalan yang benar.
2: Waduh.
0: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Shania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
1: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh. Keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
2: Luar kalo, biasa, boleh tepuk tangan
1: biasanya,
2: dong.
1: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
0: Okay.
1: Seperti penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua, atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
0: Itu sekalian tips juga dari Kasanya.
1: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
0: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Shania. Ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi langsung aja let's give it up for Shania.
1: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
3: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
3: belum
1: peserta.
3: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
3: Betul ya. Banget.
1: Oke, okay, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
3: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
3: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
3: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
3: Yes,
1: 5
3: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
3: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
3: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
3: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Elan deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
3: Oke, ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
3: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
3: Oh, tuh, tuh.
1: Ada, oke. Okay. Kemudian yang kedua langsung aja, ada siapa Lan?
3: Ada Sasbilah _.
1: Oke, okay, dari @SaasBlh_.
3: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
3: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
3: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya?
3: Oh, ini.
1: Oke, okay. Terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
3: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
3: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
3: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
3: oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
3: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
3: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada. Oh, okay.
3: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
3: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Keisari Pita.
3: Kepada Ibu Keisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Keisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
3: Luar biasa. Aku nggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
3: ada yang pakai second account nggak?
1: Gen Z.
3: Ada yang pakai second account. Kamu pakai first.
1: Pakai first.
3: Oh, pakai first.
1: Yeah.
3: Kamu pakai first. Oh, pake keren. First.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
3: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Okay. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
3: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
3: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
3: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
3: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
3: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Keisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
3: Sekali lagi.
1: Oke.
3: 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Keisari, silakan kembali ke tempat. tempat untuk para pemenang juga, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
3: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
3: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman dewan juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
3: Betul.
1: Kita undang ketua dewan juri untuk membacakan keputusan dewan juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke. Oh, ada. Oke. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya gak bisa sebut di sini, gak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Nah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan. Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan putri. Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: diperintahkan untuk berfoto bersama. Oke. Iya.
0: Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
1: Ini mereka janjian ya, Des.
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang sebelah mana? Oh iya.
1: Oh, dari situ. Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Ya. Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama berfoto terlebih dengan dahulu. Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wush. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira, yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Apa?
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adia, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pustaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

0: Oke, okay, Tomre 2 tadi sudah kamu ikutin yang namanya siaran langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 live dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Selamat buat menangnya nih teman Pro 2. Dan kita kembali ke Pro 2 RRI Gorontalo. Aku masih terus bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
4: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Teman Pro 2 tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Kita bersinak untuk saat ini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Donat Tingkar Mambo yang harganya 200 ribu itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagih, harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, harganya gak ngotak nih. Padahal kamu beli juga kan. So, sama produknya, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

Okay, itu nomor 2. That was Justin Timberlake from the album Everything I Thought It Was with No Angel. Pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah, teman nomor 2. Tadi kamu sudah ikutin yang namanya final dari Grand Final Festival kita Indonesia tahun 2026 live dari Auditorium Abdulrahman Salerer Jakarta. Dan kita gak bahas topik apa-apa nih teman 2, cuman ya, informasi dan musik aja ya. Jadi kali ini aku punya kabar nih, karena euforianya Piala Dunia nih teman 2 mulai hari ini. Aku punya kabar dari pemerintah Meksiko yang ngeluarin kebijakan spesial jelang Piala Dunia 2006 di kota Meksiko. Nah, Presiden Claudia ini ngumumin kalau pegawai federal di ibu kota wajib kerja dari rumah, WFH nih ceritanya. Sementara sekolah negeri dan juga swasta ditutup sementara. Langkah ini tujuannya buat ngurangin kemacetan pas laga pembuka berlangsung. Nah, pemerintah juga minta sektor swasta buat nerapin sistem kerja jarak jauh buat aktivitas non-essential. Tapi yang perlu dicatat nih ya teman berdua, kebijakan ini kayaknya nggak berlaku buat tenaga kesehatan, aparat keamanan, infrastruktur penting, dan juga operasional Piala Dunia, apalagi penyiar radio. Gading, tapi emang benar jujur ya, penyiar radio biarpun libur hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau perayaan hari besar lainnya, tapi kalau lo kena jadwal di situ, kamu kena jadwal di situ, nggak ada cerita, nggak ada libur ya. Nah, sektor-sektor ini tetap harus jalan biar stabilitas kota terjaga katanya. Nah, persiapan Piala Dunia di kota Meksiko juga diwarnai aksi protes dari serikat guru yang demonstrasi dan juga blokir jalan. Tapi apa istilahnya ya, tumpengannya itu gak terkait pertandingan. Mereka nuntut tumpengan sosial dan juga kebijakan pemerintah. Pemerintah Meksiko ini nyatakan situasi masih terkendali dan siap gelar turnamen loh teman pro 2. Wah, kayaknya seru banget nih. Piala Dunia 2026 ini emang beneran jadi perhatian ya teman pro 2. Apalagi start from this moment, 11 Juni 2026. Doain aja, semoga acaranya lancar jaya ya, dan negara supportnya kamu atau dukungannya kamu untuk negara yang jadi favoritnya kamu itu bakalan menang nantinya. Oke, teman pro 2, pukul 18.51 waktu Indonesia Tengah. Time Indonesia menunggu kebersamaan di sini dengan kamu-kamu dan kamu, teman pro 2. Kita selesaiin aja sampai di sini untuk namanya Sore Ceria. Terima kasih untuk semuanya. Pamit dari ruang dengar teman pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 bareng Nisa untuk malam ini.

Spurs ini berhasil memperkecil ketertinggalan di final NBA setelah menghentikan tren kemenangan New York Knicks. Dan kini Spurs juga memburu kemenangan kedua untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan membuka peluang juara yang semakin terbuka. Kunci permainan Spurs adalah meredam pergerakan Jalen Brunson serta berharap Victor kembali tampil dominan seperti pada game ketiga. Di sisi lain, Knicks juga membutuhkan performa lebih efisien dari Brunson agar tidak kembali kesulitan mengejar ketertinggalan. Game keempat final NBA juga bakal berlangsung di Madison Square Garden, New York, Kamis 11 Juni 2026 hari ini. Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan Alexandra Illa dengan skor 6-2-6-2 di London. Dan keunggulan ke-6 ini juga tampil dominan dengan mencatat 26 winner dan hanya 9 unforced error sepanjang pertandingan. Kemenangan ini juga menjadi perempat final kelima Jovic musim ini sekaligus yang pertama di level tour di lapangan rumput. Dan babak 8 besar petenis Amerika Serikat berusia 18 tahun ini juga bakal menghadapi unggulan kedua Amanda Anisimova. Satria Muda Pertamina Bandung kalah 8-2-9-3 dari Bogor Hornbills di game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 di Gor Laga Tangkas Bogor. Sempat unggul 6-9-6-4 di akhir kuarter ketiga, Satria Muda gagal mempertahankan momentum dan kebobolan run 13-2 di kuarter terakhir. Pelatih Zofi Cik sendiri menyoroti lemahnya defensive rebound yang memberi Hornbills 14 offensive rebound sepanjang laga. Kekalahan ini juga membuat Satria Muda harus segera berbenah sebelum kembali menghadapi Bogor Hornbills di game keempat semifinal. Sekian info Pro 2.

0: Radio Indonesia tengah saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

92,4 Prod FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman Prod 2. Hai, apa kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semuanya happy, semuanya lancar, dilancarkan pekerjaan hari ini, teman Prod 2, dan gak ada tambahan pekerjaan apapun ya, apalagi udah malam kayak gini ya kan. Anyway, untuk hari ini edisi kami 11 Juni 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam lah pastinya. Stay tune.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Menjadi anak sulung itu seringkali berarti menjadi sosok yang paling diandalkan kan dalam keluarga gitu. Mereka tuh sering banget dipercaya untuk membantu orang tua, untuk memikul berbagai tanggung jawab sejak usia dini, bahkan mengambil keputusan juga gitu. Terus habis itu jadi tempat curhat juga, bukan cuma tempat curhat adik-adiknya, tapi maksudnya tempat curhat untuk orang tuanya juga, bahkan untuk anak sulung gitu teman berdua. Tapi dibalik stereotip sebagai sosok yang kuat dan mampu mengatasi segala persoalan, banyak anak sulung yang sebenarnya juga butuh ruang untuk didengar dan bertumbuh. Sebenarnya mereka juga struggle gitu. Kebutuhan itulah yang melatar belakangi lahirnya komunitas persulungan. Ini unik sih menurut aku ya. Ini tuh sebuah wadah yang dibangun khusus untuk anak pertama. Komunitas ini berawal dari pengalaman 3 anak sulung yang sering nge-share cerita tentang tantangan yang mereka hadapi lah di dalam keluarga. Dan co-founder persulungan ini tuh ada namanya Hendika Bagas ya. Dia ngejelasin kalau misalkan komunitas ini tuh dibangun bukan cuma sekedar sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman, tapi juga sebagai tempat untuk anak sulung berkembang bersama gitu. Posisi anak sulung dalam keluarga tuh seringkali ada dalam situasi yang unik ya. Mereka tuh diwajibkan untuk memikul peran sebagai pemberi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Tapi dibalik tanggung jawab itu, mereka juga gak selalu punya sosok yang bisa membimbing mereka gitu. Jadi kayak aku sering banget ngeliatin konten-konten anak-anak sulung gitu di TikTok teman berdua. Beratnya jadi anak sulung ya. Karena itu dia tadi, sebagai anak pertama, mereka tuh jadi tempat curhat bukan cuma adik-adiknya, tapi juga orang tuanya. Terus juga dia harus mencontohkan yang baik. Kayak anak sulung itu tuh gak boleh gagal dalam hal apapun. Dia harus jadi contoh gitu. Terus kalau misalkan adiknya kenapa-kenapa, biasanya yang disalahkan tuh anak sulung. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu gak ini? Dia gini. Sering gak sih kamu kayak ada di posisi itu teman berdua? Jadi mereka tuh diwajibkan memikul peran sebagai pencontoh untuk anak adik-adiknya, tapi dibalik tanggung jawab itu mereka juga tidak punya sosok yang bisa membimbing mereka gitu. That's why persulungan ini berupaya untuk menghadirkan lingkungan yang bisa membantu para anggota mengembangkan potensi diri, sekaligus juga memperoleh dukungan moral dari sesama anak sulung. Jadi kalau misalkan apa ya, lebih kayak saling menguatkan gitu kali ya. Dan pandangan ini menjadi dasar untuk persulungan sendiri ini untuk menghadirkan berbagai program yang tidak melalui berfokus ke sesi curhat aja atau sharing pengalaman gitu. Jadi komunitas ini juga menyediakan ragam kegiatan yang mendukung pengembangan diri anggotanya, baik dari sisi mental ataupun dari keterampilan praktis.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sandra, mau semakin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Sandra, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

Semakin dewasa kayak semakin susah untuk mencari teman baru, teman berdua. Bahkan ada beberapa orang yang udah di titik yang ya udahlah ini aja temennya, which is good. Maksudnya bukan something bad juga sebenarnya sih, karena aku udah di posisi yang kayak aku akan maintenance friendship yang sekarang aja. Kalaupun ada orang-orang baru, ya temenannya itu cuma sekedar gitu aja, nggak mau yang terlalu dekat gitu, nggak mau yang terlalu intim gitu. Jadi ya membuka peluang-peluang untuk itu, kayak ada di komunitas ataupun di circle-circle apa gitu. Maksudnya bukan circle juga sih, kayak akan nyoba ke komunitas apa, tapi ya cuman just a friend biasa aja gitu. Bukan yang friendship yang kayak gimana banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu tuh di titik yang kayaknya aku butuh sesuatu yang fresh, aku butuh orang-orang yang baru, ya kan? Nah, cuman kan kalau misalkan dewasa tuh agak susah ya, mungkin karena kita tuh kadang-kadang kalau misalkan mau ke tongkrongan, kafe-kafe yang baru gitu, kadang tuh udah kayak, udah pasti banyak anak muda deh di sana, pasti banyak anak-anak Gen Z di sana. Kayaknya kita akan ada rasa minder gitu, apalagi kalau misalkan yang lagi happening tempatnya dan lain-lain gitu. Karena semakin dewasa tuh kita semakin susah untuk mencari teman baru, dan ternyata tidak semudah zaman sekolah ataupun kuliah dulu gitu. Karena mau interaksi sama orang baru tuh kayaknya agak gimana gitu kalau misalkan udah dewasa ya. Kalau dulu kan rasanya gampang banget untuk akrab hanya karena duduk sebangku, atau mungkin kayak tugas kelompok, atau sering nongkrong di kantin atau gimana. Kalau sekarang kan udah sibuk kerja ya, ngurus rumah, capek mental, sampai bingung tuh harus mulai kenalan tuh dari mana. Padahal pertemanan juga penting meski usia terus bertambah. Karena punya teman ngobrol untuk nge-share cerita ataupun sekedar ketawa receh tuh bisa bikin hidup terasa lebih ringan. Jadi kalau misalkan kamu merasa mulai kehilangan circle atau pengen punya koneksi baru, nah beberapa tempat ini bisa jadi awal yang bagus teman berdua untuk mencari pertemanan baru di usia dewasa ya. Yang pertama tuh komunitas hobi. Ini salah satu cara paling mudah untuk dekat dengan orang baru, itu lewat kesamaan minat. Karena itu komunitas hobi tuh sering jadi tempat yang nyaman untuk mulai membangun pertemanan. Ini aku setuju, karena kalau misalkan di komunitas hobi semua usia itu ada gitu. Jadi kalau misalkan enak kan kalau misalkan kita ketemu sama yang seusia kita, karena obrolannya, topik-topik ceritanya juga mungkin akan lebih relate gitu kan. Terus kalau misalkan di komunitas, biasanya itu tuh tidak memandang usia. Mau muda, mau tua, itu tuh enggak ada perbedaan di situ. Tapi kalau misalkan kita di circle pertemanan, biasa kan kita seumuran ya, paling cuma beda 2-3 tahunan gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan suka lari, ya masuk kelas ataupun komunitas lari, kok kelas sih, komunitas lari yang suka baca buku, coba ikutan klub-klub buku, literasi buku gitu-gitu. Komunitas kecil mungkin kayak journaling, crafting, sampai board game, itu juga udah mulai banyak ya yang coba untuk gabung. Terus tempat gym atau kelas olahraga, nah ini juga nih, banyak orang yang mengira di gym itu semua orang tuh hanya fokus ke diri sendiri. Padahal sebenarnya kelas olahraga juga sering jadi tempat yang cukup oke lah untuk membangun koneksi baru. Misalnya kelas yoga, zumba gitu kan. Yang ini tuh crossfit sekarang ya biasanya. Karena orang-orang yang datang rutin bisa tuh lama-lama tuh mulai akan saling kenal gitu. Jadi selain bikin badan sehat, aktivitas olahraga juga bakal bantu mood jadi lebih baik juga gitu teman berdua. Terus mungkin bisa juga di kelas ataupun lokakarya, workshop. Karena usia dewasa tuh udah bukan berarti harus berhenti belajar ya. Jadi banyak, sekarang tuh banyak kelas singkat yang bisa jadi tempat bertemu orang baru sekaligus meningkatkan skill. Jadi kamu bisa ikut kelas memasak, fotografi, melukis, apalah itu yang sesuai sama yang kamu pengen. Sama yang terakhir, kegiatan sosial. Kalau misalkan bingung mulai dari mana, coba ikut volunteer. Ada banyak kegiatan bermanfaat yang bisa kalian lakukan di sana. Kamu bisa ikut share makanan, ngajar, atau mungkin bersihin lingkungan gitu kan. Jadi kelebihan dari ikut kegiatan itu ialah biasanya orang-orang yang datang juga punya empati sama energi yang hangat gitu. Biasanya positive thinking, karena datang untuk tujuan membantu. Suasana interaksi juga akan jauh lebih positif. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apalagi kalau bukan.
1: Siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita darah.
0: Yo,
1: kita Sila on Seven. Woo! Ya sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah. 80 enggak sih
1: kita? Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, yes, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya, Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan itu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silat Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya?
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama
0: Betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini. Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa.
2: Kalau sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya.
3: Sila King.
0: Sila King, betul.
1: Dan Silaun Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh? Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak ini kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Bang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
3: Oh, SMA vakum. Oh, gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin ya itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel
3: mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
0: oh okay, ya. Wow,
3: nggak tahu Genji, nggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur nggak ya? Tahu
3: mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, ya
3: itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay. Alright.
3: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu.
1: Dulu
3: vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Laserdisk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duga, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
3: Ya, maksud di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh?
3: Iya, juga sih.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh,
0: Will Dan.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku.
1: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya, iya, itu kakak sepupuku.
5: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
1: Masak kan? Kan. Itu kipernya Bayern Munchen
0: kan? Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
5: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
5: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
5: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kita emang gak pernah... Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
5: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
5: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah.
5: Betul. Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
5: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
5: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
6: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana, Mas? Langsung ngopris gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
5: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
5: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada.
1: Iya.
5: Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
5: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Yeah.
5: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Ya, ya maksudnya ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
5: lirik kayak gini kan. Ya, ya, ya. So tua banget gitu.
1: Ya, ya, benar.
5: Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
5: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
5: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok,
5: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
5: Kan, dan itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
5: Itu dia. Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
7: Luar
1: ya,
7: biasa. Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
5: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ais, ini
7: aduh. PR panjang sih
5: mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
7: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
7: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.
8: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on Seven.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Ya, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
2: Wah, Mona ini.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih Bos Jakarta. Dari Mona, selagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adam.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset. Lupa. Iya, jadi Mona ini silageng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Kamu matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on Seven di Semarang nih.
3: Oh, iya. Waduh. Ya doain aja ya.
4: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya, oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
5: Ros. Buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 itu enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan. Masa otot.
2: Masa otot.
3: Masa gitu. Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: gimana? Mas Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Saya
0: sih
4: itu aja Pak Duta.
3: Iya.
0: Oke.
3: 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih sih buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
3: Ya.
4: Mungkin
3: sama-sama, tahun ini
4: baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
4: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama, terima kasih Mona.
0: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
2: halo, tuh? Saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Sela on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sela on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
0: Bener.
2: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sela on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak ada.
0: Ya. Enggak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya enggak.
0: Cuti-cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
2: Benar. Apa kalau Mas Mas
1: Mas Eros?
5: Saya Prancis.
2: Prancis sama Prancis okay. Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sok unjuk sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
3: Belanda.
0: Belanda.
3: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita ada yang
3: dijajah enggak masuk ya.
2: Oke, ini jadi,
3: berarti selevel sama Italia.
0: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
0: Banyak ini.
2: Kendari Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang Silaun Seven?
3: Waduh.
2: Doakan ya.
3: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke. Okay.
2: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah.
0: Ini
2: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh.
3: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
3: Belum.
0: Ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah. Ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wui, Banten.
3: Mari.
2: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu baik. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
3: Baik kan relatif.
0: Mm-hmm.
3: Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
5: Gini sih. Ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
0: semua harus
5: dengerin.
0: Betul.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
2: Satu lagi.
0: Oke, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah tuh
3: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Ya.
2: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia. Jadi
3: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung ada, langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Kok kayak saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung
1: ya. Sila on Seven.
2: Request? Yeah, okay.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih kamus hidupku?
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu. Ah,
0: itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu mau. Kuy. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
2: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelo rupanya.
0: Oh, bisa.
1: Bro. Hujan turun.
3: Bisa.
0: Tong da de, tong na ne ne ne. Akan ku hala.

0: Bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Ya, yo. India, hujan. Coba. Turun.

0: Hah? Wah, Miki.
1: Yang terlewatkan.
0: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
2: Yo, let's go.
3: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
0: Masuk aja.
3: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Oh, bukan ya.
3: Beda.
0: Ya, coba lagi.
3: Maaf.
0: Jangan lagi.
3: Lucu terus.
1: Apa lagi ya? Dari Ki Frank.
3: Oh iya. Ku ambil gitar.
0: Nah, bisa juga. Bisa itu juga.

0: Дай же патоката, bisa terucap.
1: Ini warga-warga RRI sampai mana?
2: Sudah nih.
1: Oke, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo! Silakan Seven yang terlewatkan.

Pro2, kamu lagi ngikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan jaringan di RRI Pro2 Network se-Indonesia. Kita balik lagi di Pro2 FM Gorontalo dan masih ditemani sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam.

saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: Akan touch the floor.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

lagi ulang tahunkah di 11 Juni 2026 ini, teman Produe? Selamat ulang tahun untuk kamu yang lagi merayakan. Sebenarnya bertambah umur enggak dirayakan sih ya, kayak makin tua ya. Kalau misalkan kita yang udah seumur gini tuh, kalau misalkan semakin bertambah umur tuh kayak semakin overthinking. Aduh, udah seumur segini aja. Tapi kalau misalkan anak-anak muda yang umurnya tuh masih kayak 15, 16 tuh happy. Aduh, bentar lagi aku 17 atau aduh, bentar lagi aku 20 ya kan. Jadi kayak masih happy aja. Tapi kalau misalkan udah seumuran gini kayaknya udah aduh. Jadi kalau misalkan ngomongin ulang tahun itu tuh biasanya jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Karena pasti kan kita, apalagi anak-anak muda ya, mereka tuh pasti bakal nungguin kayak siapa ya kira-kira yang bakal ngucapin pertama kali gitu kan. Terus juga pasti mereka pasti nunggu gitu, siapa yang bakal surprise-in aku ya kan. Kayak gimana ya momennya. Dan pasti akan excited dengan ucapan-ucapan di sosial media pastinya. Kayaknya satu hari itu tuh jadi kayak hari yang spesial aja gitu, kayak happy aja bawaannya. Ulang tahun itu kan biasanya identik sama kue, ucapan selamat, hadiah, sama kejutan-kejutan dari orang-orang terdekat. Tapi pernah gak sih teman berdua, kamu tuh di tengah semua perayaan itu justru muncul perasaan kosong yang gak bisa kamu jelasin? Kayak ini kok ulang tahun kayak begini amat ya, kayak gak ada sesuatu yang spesial ya, kayak biasa aja, flat aja gitu. Ada yang merasa biasa aja, ada yang happy, tapi gak sedikit juga yang tiba-tiba jadi kayak reflektif gitu. Mulai mikir soal usia yang bertambah, mulai mikir kayak target yang belum tercapai, sampai pertanyaan sederhana, aku sudah sejauh apa ya gitu kan. Nah, malam ini teman berdua kita bakal ngobrol santai tentang pengalaman ulang tahun yang mungkin gak selalu bahagia, tapi justru bikin kita tuh lebih mengenal diri sendiri. Karena kalau misalkan waktu kecil kan ulang tahun tuh salah satu hari yang paling ditunggu-tunggu ya. Seneng karena bisa dapat hadiah, bisa ditraktir temen, atau sekedar niup lilin, ditraktir keluarga gitu kan. Tapi semakin dewasa, rasanya tuh makna ulang tahun tuh mulai berubah. Bukan cuma soal bertambah usia, tapi juga tentang bertambahnya tanggung jawab dan juga harapan gitu. Jadi di jaga malam kali ini udah di jam 9 malam juga teman radio, aku pengen tahu banget ya, kira-kira kamu tuh pernah gak sih di momen ulang tahun kamu kayak ngerasa kosong aja di hari ulang tahun gitu. Terus hal apa pertama yang pertama kali yang kamu pikirkan ya setiap kali umur bertambah? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Khusus positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama local price.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap ulang tahun sebenarnya tuh kayak checkpoint gak sih dalam hidup kita teman berdua. Ada yang langsung bersyukur, ada yang langsung nyusun-nyusun target baru, ada juga yang langsung overthinking. Gak banyak tuh. Yang biasanya kan kayak kalau misalkan ulang tahun harus di tahun ini tuh aku harus gini, misalnya aku harus hidup sehat, aku harus ngurangin ini, aku harus ngurangin ini, aku harus bisa nikah misalnya, dan di tahun ini aku harus bisa nabung apa, harus bisa beli apa, ada kan yang kayak gitu. Ada juga yang overthinking kayak, aduh di udah umur segini kayaknya masih segini-gini aja, masih flat aja, masih kayak diam di tempat, belum ada perubahan, belum ada kemajuan apapun dalam karir lah, ya kan. Pokoknya intinya banyak, ada yang bikin menyusun target baru, ada juga yang overthinking, ada juga yang kayak alhamdulillah di umur segini masih bisa hidup, masih bisa bertahan, masih bisa bernafas, udah at least nggak gila, nggak bunuh diri. Ada juga yang kayak gitu teman berdua. Jadi bertambah usia tuh seringkali bikin kita tuh ngelihat hidup tuh dari sudut pandang yang beda. Kita mulai lebih menghargai waktu, kesehatan, keluarga, dan orang-orang yang masih bertahan di sekitar kita gitu. Jadi kayak ada proses-prosesnya aja gitu. Kalau misalkan dari masih muda tuh kayak ya udah have fun aja gitu kan. Kalau misalkan udah di usia yang dewasa, ya udahlah bersyukur masih ada pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran yang susah untuk mencari pekerjaan, ya kan. Walaupun mungkin dunia pekerjaan yang kalian impikan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapin, ya kan, atau mungkin terlalu banyak drama dan lain-lain. Bertahan terus, di umur segini masih bisa bertahan, masih bisa stay sama keluarga, masih lengkap misalnya keluarganya. Ada juga yang lebih ke bersyukur aja gitu di ulang tahun gitu teman berdua ya. Dan mungkin itu yang ngerasa kayak beberapa orang tuh ngerasa kayak kosong aja ketika ulang tahun. Aku pribadi di titik yang kayak udah 5 tahun terakhir tuh ulang tahun itu udah gak penting banget aja. Aku bahkan beberapa kali tuh lupa aku ulang tahun. Saking gak penting, saking ya itu dia tadi, kita udah semakin dewasa kayak udah gak penting banget aja ulang tahun. Dan makin overthinking ya, overthinking lebih ke kayak udah tua ya saya sekarang ya, udah umur segini aja ya saya. Kemarin-kemarin, tahun kemarin tuh mikirnya kayak, aduh udah umur segini kok masih kayak gini-gini aja gitu kan. Kayaknya gak ada movement-nya atau apa. Ada pikiran kayak gitu kemarin. Cuman kalau misalkan dipikirin juga, aku 2 tahun terakhir kemarin tuh overthinking-nya tuh parah banget teman-teman. Parah banget. Jadi sebelum tidur itu tuh susah tidur karena overthinking. Overthinking itu masalah karir, masalah masa depan, masalah kematian, ya kan, kayak takut gitu, apalagi melihat banyak berita-berita di luar sana gitu. Ada yang cuman ini terus tiba-tiba meninggal gitu-gitu tuh overthinking. Cuman kalau karena aku tahu itu benar-benar merusak tubuh, itu dimulai dikurangin, lebih ke kayak, dan aku sering banget baca quotes-quotes gitu yang ada di sosial media kayak yang paling bikin kita membunuh diri kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Dan yang bisa kita lakuin hanya bersyukur aja. Jadi di tahun ini, kayaknya dari tahun kemarin deh, akhir tahun kemarin tuh sampai sekarang tuh aku lebih kayak berusaha untuk bersyukur aja, syukurin apa semua yang ada saat ini. Karena walaupun kita ngerasa kayak ini masih kurang ya, kayaknya masih ada yang kurang, kayaknya begini, begini, begini, tapi banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Jadi di umur segini tuh lebih kayak lebih banyak melihat ke bawah sih. Karena kalau misalkan kita melihat ke atas terus, kita gak akan ada syukur-syukurnya, gak akan ada rasa bersyukurnya. Ya masih bisa ngumpul sama keluarga lengkap, itu satu hal yang harus kita syukurin. Masih ada pekerjaan juga harus disyukurin. Masih dikelilingin sama sahabat, sama orang-orang yang baik juga disyukurin gitu loh. Jadi buat kamu yang mungkin sempat merasa kayak ulang tahun itu kayak ngerasa kosong, kayak kok gini ya, menurut aku itu normal, itu manusiawi. Karena setiap orang juga, apalagi udah di usia dewasa, itu pasti akan ngalamin hal yang sama juga teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu pengen gabung sama aku malam hari ini, kita lagi ngomongin kira-kira kalau misalkan kamu lagi bertambah usia atau lagi ulang tahun, apa sih hal pertama yang kamu pikirkan ketika umur kamu bertambah? Share aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Wah.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

adalah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sejujurnya teman Pradua, kita langsung bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram kali ini tuh cuman ada yeni.lindawati ya. Katanya yang bikin dia, yang pertama kali dia pikirkan terlintas di kepalanya ketika usianya bertambah adalah jatah hidup semakin berkurang. Benar, itu valid ya kan. Oke, Yeni udah request lagunya Fajar Nur yang Sembutan Paku teman Pradua. Dan thank you so much juga udah gabung ya Yeni. Malam ini kayaknya sepi banget ya Instagramnya Pradua FM Gorontalo. Anyway, kalau ditanya tentang ulang tahun lagi, aku kalau misalkan ketik ulang tahun ya, emang udah gak excited itu sebenarnya sih. Jadi kayak bukain pas bangun tidur, bukain sosmed tiba-tiba udah rame aja. Kayak oh iya ya ulang tahun, udah that's it, that's all. Jadi kayak ya udah tinggal balas-balasin komentar aja, nge-repost-repost aja. Terus hal pertama yang aku pikirkan adalah ya itu dia tadi, makin tua ya ternyata. Itu sih, itu hal yang pertama yang aku pikirkan. Terus lebih kayak ya alhamdulillah masih bisa bernafas, masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan. Lebih ke situ aja sih sebenarnya kalau sekarang ya. Dan tidak pernah mengharapkan apapun lagi di ulang tahun. Kalau yang kemarin-kemarin tuh biasa aku bikin to-do list. Jadi kayak tahun ini, ulang tahun kali ini tuh aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Ya udah. Kalau sekarang tuh lebih kayak ngalir aja kehidupannya. Goals-goals itu tuh tetap ada. Cuman mungkin beda ya. Kalau goals yang kemarin tuh aku harus kayak harus lebih ke kayak, kalau goals yang kemarin tahun-tahun sebelumnya tuh kayak aku pokoknya harus lebih ke kayak mikirin karir banget sebenarnya sih. Kayak aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini supaya aku bisa gini, gini, gini. Kalau sekarang itu goalsnya tuh lebih ke kesehatan aja sih. Karena udah makin tua, jadi kalau sekarang aku kayak pokoknya dalam seminggu aku bisa, harus bisa olahraga. Misalnya nge-gym misalnya 3 kali lah. Aku juga bisa harus jogging 2 kali lah dalam seminggu, lebih ke situ sih. Terus ngurangin minuman yang manis. Goalsnya sekarang lebih ke kayak itu, ke kesehatan aja. Kalau misalkan tahun ini ya, tahun ini aku lebih aware-nya tuh ke situ, lebih prioritasnya tuh ke situ, ke kesehatan. Karena tuh dia balik lagi, udah semakin tua, udah semakin dewasa lah, aku gak mau dibilang tua ya, udah makin dewasa, umurnya udah makin bertambah. Jadi otomatis juga kesehatan itu juga emang gak menjamin juga supaya usia ya. Cuman dengan pola hidup aku yang sebelum-sebelumnya, kalau kita akumulasikan ya, sebelum-sebelumnya yang gorengan lah, makanya juga masih gak teratur, bla bla bla bla bla bla. Pokoknya intinya dari makanan tuh udah gak bisa kekontrol, begadang, terus keluar malam gitu-gitu. Jadi kayak kalau diakumulasikan itu emang gak sehat banget. Takutnya itu akan berdampak di usia next-nextnya gitu. Mungkin sekarang gak terlalu berasa ya, sekarang berasa dikit-dikit, encok, bukan encok juga sih, kayak gampang capek dan lain-lain itu berasa. Gampang apa ya, tidur susah banget, itu juga dampak dari itu semua kan. Makanya karena itu dia tadi berangkat dari pengalaman dari masa lalu yang terlalu banyak pola hidupnya yang nggak baik. Jadi kalau sekarang tuh kayak ya lebih aware sama kesehatan, lebih banyakin olahraga sama beberapa hal yang aku mulai kurangin, bukan stop ya. Kalau stop kayaknya agak susah sih. Lebih ke kayak ngurangin stop itu agak susah karena teman-teman aku juga masih pada ngajakin, gimana dong. Jadi ngurangin aja sebenarnya gitu. Jadi sesekali boleh lah ya, aku mulai berusaha untuk ngurangin. Yang pertama sih ngurangin minuman-minuman berwarna aja, dan lebih banyakin minum air putih, itu aja sih. Oke, thank you so much untuk Yeni yang udah gabung ya. Buat kamu mungkin yang masih pada pengen gabung, teman-teman masih bakalan aku tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: muda itu deh.
1: Ada
0: banyaknya.
1: Jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ulang tahun itu bukan hanya tentang bertambah angka di usia, tapi tentang perjalanan yang sudah kita lewati dan pelajaran yang kita dapatkan gitu. Gak masalah sih kalau misalkan hari ulang tahun kamu tuh gak selalu terasa sempurna. Gak masalah juga kalau sesekali kamu tuh ngerasa kayak kosong ataupun bingung, ya kan? Karena menurut aku, kayak aku bilang tadi, itu normal, itu manusiawi. Karena mungkin itu adalah cara kita, cara hidup untuk mengajak kita tuh berhenti sejenak untuk melihat seberapa jauh kita sudah berjalan. Justru kalau menurut aku, tidak ada perenungan dalam kehidupan kita, itu aneh sih. Kayak menurut aku, kalian, menurut aku ya apa ya, berarti kalian emang gak ada pikiran apa ya, kayak gak dewasa aja menurut aku sih. Jadi itu hal yang biasa, hal yang wajar, dan semua orang juga akan mengalaminya. Bahkan bukan cuma orang-orang dewasa ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh dorang pe beban pikiran tuh udah banyak juga gitu. Jadi selamat untuk setiap pertambahan usia ya, untuk setiap proses yang masih dijalanin, dan untuk setiap mimpi yang masih diperjuangkan. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Instagram tadi, teman berdua. Dan seperti biasa, sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Jumat ini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan seru selanjutnya, dan tetap semangat, tetap bertumbuh, dan jangan lupa untuk menghargai diri kamu sendiri. Selamat malam, selamat ulang tahun untuk kamu yang lagi pada ulang tahun, and see you next time. Bye-bye.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Echo Anywhere.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.

0: nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: adalah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Coming up next.

0: don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Dede, ini Kak lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
0: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Ih, demo apa sih, Dek?
0: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
0: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
2: Selamat malam teman Perdo, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produwer, kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 12 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Produwer hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan smart, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Orang yang bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke Tanah Suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali, bahkan dia bisa mengajak keluarga warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: anywhere.
1: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana soba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jo ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mkasih bangun.
2: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganak tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa solop-solop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2 saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

dari Astral yang memperkenalkan sejumlah inovasi menjelang Indo Build Tech Expo 2026 seperti smart window, pintu geser ultra slim dan juga base aluminium 3D di mana teknologi unggulannya yaitu AFT Smart Window Automation System. Ini dilengkapi oleh sensor hujan dan juga sensor gas yang memungkinkan jendela bekerja secara otomatis untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan bangunan. Selain itu, teman Prodi Astral juga menghadirkan luz untuk memastikan pencahayaan alami dari staggered screen yang menawarkan tampilan best lebih modern. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Astral dalam menghadirkan solusi bangunan yang fungsional, estetis, dan mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, teman Pro 2, dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dinilai membawa manfaat besar sekaligus tantangan baru, terutama terkait keamanan dan juga tanggung jawab hukum. Dosen dari FHUI, Edmond Makarim, ini menegaskan bahwa sistem AI perlu dikelola secara akuntabel dengan mengoptimalkan aturan hukum yang sudah ada. Menurutnya juga, teman Pro 2, masyarakat juga harus lebih kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang dihasilkan AI tanpa melakukan verifikasi. Senada dengan itu, teman Pro 2, Ketua LMH Jayabaya Yulia Muslim Tahir ini menilai literasi digital dan juga edukasi penggunaan AI perlu terus ditingkatkan agar teknologi tersebut dimanfaatkan secara bijak dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Info terakhir, teman Pro 2, NASA yang resmi mengumumkan 4 astronot yang akan menjalankan misi Artemis 3. Berbeda dari rencana awal, misi yang dijadwalkan pada 2027 ini tidak akan langsung menuju bulan, melainkan difokuskan sebagai latihan di orbit rendah bumi untuk mengisi ataupun menguji sistem pendaratan yang dikembangkan oleh SpaceX dan juga Blue Origin. Misi terdiri dari Randy Brancic sebagai komandan, ada Luca Parmitano sebagai pilot, serta Andre Douglas dan Frank Rubio sebagai mission specialist. Misi ini juga akan melibatkan beberapa peluncuran dan proses docking di orbit sebagai persiapan menuju pendaratan manusia di bulan pada misi Artemis berikutnya. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini di edisi Jumat di tanggal 12 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Insyaallah sehat ya. Tadi udah nonton gak kalian pertandingan seru Piala Dunia, teman berdua? Tadi aku sempat kesini, bukan sempat kesini, emang kesini tadi. Tapi rame banget yang nonton sampai jadi gak berani keluar gitu ya, karena serame itu. Nah, kamu juga bisa banget, teman berdua, untuk nobar bareng ya di RRI pastinya. Dan ini aku mau temenin kamu sampai nanti di jam 10 dengan lagu-lagu terbaik kita, karena kita sekarang udah ada di program kita di Selamat Pagi Teman Berdua yang bikin pagi kamu semakin seru. So make sure kamu stay tune terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

kamu. Oke, teman teman Pro 2, ini ada pertunjukan dari firasat gitu ya. So, firasatnya kita di pertengahan Juni ini adalah hal-hal yang mungkin menurut kita tuh jangan sampai terjadi, tapi ternyata terjadi juga, teman Pro 2 ya. Di mana penyesuaian harga Pertamax yang naik menjadi 16.250 per liter memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah warganet juga membagikan perhitungan biaya pengisian bahan bakar sebelum dan sesudah kenaikan harga, mulai dari sepeda motor hingga juga mobil keluarga. Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan juga teman Pro 2, pengguna media sosial menghitung bahwa biaya mengisi tangki kendaraan hingga full kini itu meningkat puluhan hingga ratusan ribu rupiah dibanding sebelumnya, sehingga memunculkan diskusi mengenai dampak terhadap pengeluaran harian masyarakat. Dan tidak hanya membahas biaya pengisian BBM, warganet juga menyoroti efek lanjutan yang berpotensi dirasakan berbagai sektor gitu ya. Sampai pengemudi ojek online juga mengaku harus menyesuaikan biaya operasional. Sementara sebagian pengguna kendaraan di daerah mengeluhkan keterbatasan pilihan BBM yang tersedia. Di sisi lain, muncul pula beragam komentar satir dan juga kritik gitu ya, yang menyinggung kemungkinan kenaikan biaya transportasi maupun kebutuhan lainnya sebagai konsekuensi dari naiknya harga bahan bakar non-subsidi.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Sampai zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak
3: wow.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapa Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Takutnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai Pamro 2, Ciao Adios by Anna Mary yang udah temenin kita sampai di pukul 6:41. Dan kita mau lanjutin lagi Pamro 2 dengan informasi berikutnya dari negara yang paling bahagia, di mana warga Bhutan ini senang mengingat kematian. Oh Masya Allah, sangat musahabah diri banget ya. Dan menariknya Pamro 2, salah satu kebiasaan yang dipercaya membantu warganya hidup lebih bahagia justru terdengar tidak biasa mengingat kematian. Dan bagi banyak orang kematian ini kan topik yang berat dan mungkin dihindari gitu ya. Tapi di Bhutan kematian justru dipandang sebagai pengingat untuk menjalani hidup yang lebih besar atau lebih sadar. Jadi kayak mereka tuh bukan hanya mengingat Tuhan ya, tapi juga mengingat yang namanya kematian, Pamro 2. Jadi kalau misalnya mau melakukan kejahatan, bikinnya itu bukan dua kali tapi berkali-kali. Sampai profesor psikologi dari Washington University, Brian Carpenter, ini tuh bilang bahwa menerima kematian dapat mendorong rasa kebersamaan dan makna hidup. Terus, ini juga membuat orang lebih berani menghadapi rasa takut dan mengajarkan bahagia tidak selalu soal uang dan yang pasti membantu menerima kenyataan hidup.

0: was happy.
1: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

sama Pro 2 udah dipukul 6:53 dan seperti biasa ya, ini adalah hari terakhir untuk aku spill rekaman untuk chart Indonesia Top 20 sebelum nanti besok kita bakalan sama-sama untuk ikutan update-annya teman Pro 2. Dan kita langsung mulai aja dari posisi 20 untuk chart Indonesia Top 20 di minggu ini ya, minggu besok, Sabtu besok pasti udah berubah nih prediksi ataupun tanggal lagunya. Kita mulai dari posisi 20 ada Igitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.

nomor 2 ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadian, turun 2 peringkat di posisi 19. Posisi 18 naik 2 peringkat, nomor 2 ada Shallow on 7 dengan Sederhana. Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, naik 1 peringkat di posisi 17. Posisi 16 sama Brody West, Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Diva Barus featuring Hindia sama Brody West dengan Nafas, naik 1 peringkat di posisi 15. Di posisi 14 sama Brody West, naik 1 peringkat Mungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Peringkat di posisi 13. Posisi 12 sama Prodi yang turun 2 peringkat ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Di posisi 11 sama Prodi Sabrina Leonor with Hahaha

Aldo peringkat di posisi 10. Di posisi 9 teman Broadway naik 2 peringkat ada Angie Carvalho Remuk. Posisi 8 yang turun 3 peringkat Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 7 yang turun 3 peringkat ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Seandainya teman berdua ada di Diki Halim featuring Prisa Manaji naik 2 peringkat di posisi 6. Posisi 5 yang ikutan naik 2 peringkat ada Wijay 80 featuring Salfiyari dengan Bintang Bulan Garis Menyilap. Indrawari naik 2 peringkat di posisi 4. Di posisi 3 teman perempuan 2 yang turun 1 peringkat ada Raim Laude dengan Besan Jagura. Posisi 2 naik 1 peringkat teman perempuan 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Teman berdua ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Alright teman berdua, itu dia untuk chart Indonesia Top 20 dan sudah selesai teman berdua. Nanti kita bakalan pindah di jam 7 lewat untuk chart International Top 20. So make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92.4 Perdua Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Dua tepat di jam 7 kita bakalan update ke kamu untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Dan di edisi hari ini tanggal berdua Jumat 12 Juni 2026 sudah ada dari perakirawan Arini Pratiwigani. Silahkan kakak Arini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 12 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Botomoito, Toligula, Diau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Koandang, Tomilito, Gentu, Maraya, Atinggola, Asparaga, Tolango, Hula, Mootilango, Pulubara, Tibawa, Limboto Barat, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bongo Meme, Dungalio, Tabongo, Bulango Utara, Bulango Selatan, Bulango Ulu, Tapa, Kabila, Sipatana, Kota Utara, Kota Tengah, Tilong Kabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Selatan, Suawa Timur, Pinogo, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan dengan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Rendangan, Duwiada, Amarisa, Paguat, Manenggu, Botomoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Pantai Milato, Biluhu, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan berdurasi singkat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone, Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini, di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Yes, naman bro, duwa, the Heartbreak Anthem with Bahi Galantis featuring David Guetta and Little Mix, naman bro, duwa. Dan kita mau spill dulu topik kita untuk di pagi ini di Selamat Pagi Teman Bro 2 yang bikin bagi kamu semakin seru. Di mana Teman Bro 2 pagi ini ternyata diperingati sebagai hari menentang pekerjaan anak sedunia yang jatuh tepat di 12 Juni 2026. Dan ini juga membuat aku tuh kayaknya pengen mengulik lebih dalam dan pengen tahu juga perspektif kamu teman perdua ya, perspektif kamu seputar aksi kecil tapi berdampak besar untuk adik-adik kita yang mungkin sayangnya tidak beruntung dalam hal menikmati masa kecilnya gitu. Karena kan mungkin sebagian dari kita ini alhamdulillahnya gitu ya, punya keluarga yang harmonis, bisa duduk di bangku sekolah, terus juga punya memori-memori indah tentang bermain. Dan juga ada sebagian dari kita mungkin yang memang dari masih kecil bakatnya udah diasah, terus difasilitasi juga. Itu kan gak semua orang bisa merasakan ya. Nah kalau dari kamunya sendiri nih teman perdua, dampak kecil yang mungkin buat kamu tuh sepele tapi ternyata berdampak banget untuk adik-adik yang saat ini mungkin tidak bisa merasakan itu semua, itu apa aja sih? Bisa langsung di-spill aja teman Pro2 di Instagram kita di @pro2_gorontalo dan di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 dan di line telepon di 08 12 15 000 924.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: dadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti, yang katanya nih Taman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi, kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan? Yuk, bisa yuk buka kacamata kudanya.

0: Ini gak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat.

di jam 7:51 dan ini dia kita mau spill ke kalian teman Pro 2 untuk chart International Top 20 dan kita mulai dari posisi 20 ada dari Kehlani featuring Usher with Sold and Never.

is to die. The Visitors by Shannon Spire, nomor 2, next to peringkat di posisi 15. Don't Make Me Love You by Lizzo, next to peringkat di posisi 14. Pemain baru kita nomor 2, Maroon 5 with Heroin. Posisi 12 yang turun 2 peringkat, Bruno Mars with Risk It All. Posisi 11 yang naik 2 peringkat, jadi Swim with Mr. Know It All. Number 10 yang turun 5 peringkat, nomor 2, Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. By Zombie R yang turun 2 peringkat di posisi 9. Posisi 8 yang naik 3 peringkat, nomor 2, Anima featuring Lisa with Bad Angel. Save Me Tonight by Jennifer Lopez featuring David Guetta, naik 1 peringkat di posisi 7. Posisi 6 yang naik 3 peringkat, nomor 2, BTS with Swim. Number 5, nomor 2, naik 1 peringkat, Avril Lavigne featuring Fightless with New Religion. To Hers, Danielle Harley featuring Dua Lipa, turun 1 peringkat di posisi 4. Di posisi 3, teman peradu yang turun 1 peringkat, Shaggy featuring Robin Tico with Looking Lovely. When Did You Stop Loving Me by Lenny turun 1 peringkat di posisi 2.

Billboard Chart International Top 20. Dan itu dia teman Prodo yang udah aku spill dari posisi 20 sampai di posisi 1. So make sure buat kamu stay tune setiap hari Sabtu teman Prodo besok ya. Kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4. Only on Prodo Gorontalo.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.